amashumi amabili nanye selaphamba kubumbani ihora leshumi nanye kumsakazo wesizulu umsakazo ukhoza uhlelo ebukhoneni nophindiphi uthi ke usibu mntakabhanda kuyokusiza ngani ukuzuzizwe lonke bese ulahlekela ukuphila kwakho uzuyile usise besikhuluma naye sithi ke lamathamba sengaphila uzamile konke kodwa ekugcineni impilo yomuntu nomuntu omncane nomdala kumele abe nobudlelwane noNkulunkulu siyabuya ke sizongena kwisi sihambeli sethu sekhethelo noma umculi wethu wekhethelo uzamandosi cele namhlanje esobheka ke uhambo lakhe lomculo sizo nokuthi usiphatheleni namhlanje omega khona uthi kalithathini

amakuta kuta yoba yoba kwanya ekhaya le kwahlabisa emaxakeni umfule ngubuzayo uthuma induna mujet.